0: Dakika shago sasa maksimum kwenye saa 12 na tano asubuhi. Hii tisaya pinet imo sab gazeti shigen ketishe na icho me ketishe nambari moja na tano ba imo FM hagi na ilonge tano lupa sab moja geti nye tandete nandat kum mwalimu nandat kusab mwagara governor in county na tano ba Nandi wala lupti kikoro oran kabisa jeti nye gog devolution jeti nye gog ngole kiota jaba maendeleo kiota nsiasa chaba ulimba 2027 chaba ginyine nyone Joseph Bor mwalimu geti nyonge ten sab moja sige the start ule kibagenge kwa itore di uluba studio na meet and standby kwenye tetu utiet kete saa tuwele ni kibagenge en ore en watan garara lakini staff of foot one hashinyor chige bora teta genge na genge ogwa mua unenye kwa lenji duget number one number duge number three og number four og number five number three number four og number five kumite nenye nga mirabini chonda chomba staff of foot one so geri ligetiam agotu ya kwa teta genge na genge en duga anota nomba soko uru soko muru wa en staff 4421 hash Enko seti nabo the Saturday Nation na chokto en kabisa sige tu en kama sana bati tilete ndai go shangmut agi chaba gi go standby sige tu en nyon ndai mwa ngolion go tingo glu go yiki go somano nen betun barani enda ka na notan go sa 12 ndai go shagartam Inpeshi na pati sabkura nyotan kulu kwa yeki tinyo kwa siyasa kidogo chaka mwagile nyotan Negi Chief Justice ni mena pa Kenya, Devin Maraga Uwago chut kambi nyotan na indo uji Edwin Sifuna na mba Linda Mwananchi Nyotan go Devin Maraga Gogo iti tatu yendo go indo uji nkwa ndoji ton mba Linda Mwananchi Go ndo uji Edwin Sifuna Nkwa masta nyotan na ba ulimbo kisi Kwa masta nyotan na ba kisi Taoni Keumbu Akeroka Ugo ita nyotan former CJ Devin Maraga Ago mwagi itagenge nago ngalali nende tuko mwago le nyotan Kula ocho bot kinyo gitu yenge Ago andwe kiotan chibo opposition Chota chibo Linda Mwananchi Ago le ginda itanga liyo tagenge Nota nabo Eastern President Matko nyorchige tami nota nabo ing Ilewe nishi na nyone nabo 2027 Ago tiakta notan ku shiara bini kiota jayite 4 billion Kenya shillings kelebana notan ku denishe kiota jubo NHIF notan ku NHIF notan negige pute notan ku sipke oksha CEO notan ku Social Health Authority Chief Executive Officer Massimo Ngangi omawalira bini kiogi tiakta en Friday betun gu bomuti geto kin ki clearen pending bills michebo notan ku NHIF missing gura bini tool jotan che miten mwenye nebo 10 million Kenya shillings che yoksis sibitali shikuti yokse sibitali ta dul rabini ki miten 10 million age bangwen amago lugu ga go tiak tarabini sergale en betunatan bo amut betunatan bo gasi ta mut Staff of Botswana kwa mwana lenjine nye miten 1500 chibachitu lenduge na otan number 3 number boda boda ino chinige 1500 lakini tuge na otan number 4 number 5 kwa miten kwa masta na otan number school fees and staff of Botswana so gari legalishe aginyorchige bora 10 moja kwa moja and staff of Botswana hash Enko seti nabo the Saturday Standard kwa ginde une lugu iweki cheti nyege agnotan ku siyasa chotan chubo emet kwa kisire enko seti nge handout season agumagi le nyotan gibo atarabini ka besa jachang agile bundles of cash kwa ginde kwa andwe kiota jater tere nyotan kwa ginde Gladys Wanga miten Aaron Chiruyot miten Kipchumba Murkomen agere nyotan ku Oscar Sudi agere PS notan nabo nabo internal security notan Raymond Molo miten nyono kora Faruk Kibet agere Nelson kwa H somko nabo Belgut kumiten agine yondo nage sirgele handout season agimwa gile nyotan kole mogi ngololjin raya agubongolio notan nabo ine maendeleo anangugi wa misa agubongolio notan nabo ngani tunchege bongani ya igugo igugo igugo ando indete nalagini kagile ngunetan gile nyingi choba angandain agunyorchige rabi nige agile nyutu tan go leweni chen wa gutoki ke number 2027 osip go go seti ni tan go ga magi le wanga gi nda tan ngali ona tan bo ine kel gura ishika na gure no vote buying ngali ona tan ni na gi en ore na gu wanga gu nyen yo na gi gure empowerment lakini go gure go seti ni nyota vote buying go la aleta be kura la no gure go seti ni nyota vote buying lakini go le ngali ona tan ye bichu no empowerment go gure go seti ni kel gura bi kyo da missing ye go jing go sibet gali ega seti nata nabo the Saturday Standard ko nata go toge nabo go seti nitan Kabwatun alenjin kongeten saa moja ketinye tondet Arabor, noto ngu mwalimu Ako kongeten nguni kwa mwono alenjin keri ilike alishe Agere migino oge wanawechen studio kidogo Noto agonita kutista zawadi Imitapanen radio nungweti ichopoke kabisa Kwa ikuna 1200 Kenya shillings Ako chang bichu agere bike 400 Agonita ngu offer nipa titilet Jutun conference koroni mwangolani lugu wikiota roti Asu manu nini kaseti shege Wikiota jubate titilet imuite kidogo Inyota ndaka moja Noto ngusa 12 karta mokso Daigo sharta mokso muge Unge twinin conference Timi noto nipa titilet Lakini offer Fanda baba masana tano bati tilete nbe tunobarani ku aigone star 441 shoge aigone 1200 and big pako langwan wani tano kama kitu ele taa kitu kaya alko nyila genge ago gina machi yei kongo bita ufana uni neba daigo shek tiptem kitu kwa chang bikyo alishe so megu nuge ni alko nyila genge kwa kweisho bige tigoraye nyoton miten bige chang kipara kwa tiyam kweisho wane jin tem kitu ki igeri lege chutundonyo akrabini kwa laktul chike alen taa kitu kaya alko nyila genge no mara gwone tiptem mongmu tiptem mongso kwa le nyoton iya alki tiko nyila genge wagi namchige 1200 and bike changa besa wame iten duge noton neba teta cheng teta yungo masatan boso kuru mi duge namba lo mi duge noton namba lo teta yungo masatan boso kuru noton go duge namba 6 kwa inyo chinige 1200 and big mia inne niton kumatye chisa moja Agoni tangu chwa kutuwa kabisa. So gina machi yae go ii alkituwa nye lagenge. Agoni tangu gararan kabisa. Iyole agi mwite kitu. Marako tardaika kumi sigi yo aguni tamuncha angbiki giyo kini. Umarako chele wangu dogo sisteme. So me anagi ilu waingali ya mwatawa nyoru. Apana. Alinye kitu yogi agi mwite ndaba nabwa radio. Go daika moja, daika mbili. Otu yo moja kwa moja. Grabini chondon chombo. 1200. Nitangu kakuma kitu gili nenye. Mwagi ilu kakuma choti algi. Nitangu kakuna nzawade. Amungu kwa Nisipige nwigit kabisa So chute ni tan Agi nyorchige agi kidogo Neba ungane nwikend 1200 kumarabini kietu ten Ipangane nge moja kwa moja En star 441 Agi weduge noton Number 6 Agi algitio nye lagenge En star 441 Nyorchige boro tit Luko yungi kimite nbeshi nabwa lawin kaseti nabwa the Saturday Nation kakisirgele PS nota nabwa Youth Affairs nota ngu fikirini Jacobs nota ngu ribinde njini nota ngu bodyguard ku nota ngu geraten ketishie nota nabwa polisi nita noten kasarita nagago bit kursi nota ngao gile nji PS nita nistenge mba isheti usipke okchi ya genge nigibe tsabena muatke ligi muogi ribinde njini eno libo Nairobi kingu miten tuyete eno libo Karioko magile nyota ntako gerat kutesta chikilishete nabwa bunduki nyino kisasha nota nekikibaishen lakini kwa gere video nota kwa gere video nyota na legi itiamdo vijana kuchutkari nota nipa fikirini Jacobs kwa muatke boyondo nita nikikibeten sabeta na weri kikibeten sabeta nekikimuwagi kuki itiamme kwa reben bunduki iti nota nkuribinde nota nipa fikirini Jacobs lugu iwe kietese tae gichigili sikena imanda nipa lugu iwe chutano kukos toke nindi nyoro nchama nipa UDA lugu iwe kiota jimiten bechit agere lugu wichu tanje miten beji nota nipa number sisiti uwa magule nyoro dams UDA says he regrets backing hustler campaign agenda nota ngundi indi nyoro wale gawastege new DA hako magule nota ngu nota ngu magule mwatago ngaliona pa hustler agenda kule nota ngu regreten kule vangiliwa nota sa supporten nota ndi hustler agenda lakini inendati kuhigire robo wate tapane nyondo kule inen kumwa chitake kule kikwanya kitu ndindi nyoro kumwa kule one time kena ima ngele kwa gusto ke inkambi nota nipa president lakini tuku chita kumwa lole ya ten daban daban ulang kule mwabike chango kule kumwa kiku itos kile telele nyingu tos ayon nge kasi ne bichu meeting conference ngalio nota netinyo kwa kine kwa seti isho kwa second isho kakaikai kapesa mea roro mwa komenta ngitio ki lugo iwe keke kasi lakini star 441 hash kwa le intu 1100 akum kwa uchut pig se kwa uchut pig 54 upi kwa ugyo kira bini kwa ugyo kipi iktisab kitiyo kwa bicho wana nakitukul jona kule chonge elishen so kuru taa kitiyo kwa duge number 6 number 3 imuite aku ikiyo kura bini kukiba 1200 n star 441 hash Ken Kirui second issue
1: kipa kasi nyoko yin kipondo kira kia late kwenye vete nguto ibu wano kituye Kita ni kan orang kita yang sedih, pengguna media pun tu.
0: Bangga.
1: Kita bicara otak.
0: ngoy xete bi la mangu ne nan rabine ci ton OCS en usonik
1: ngoy alifiana ngubere ko bay pura yike ko fonem bay ta cho no ko ka si ta sergali wo ko ya tim to ke si fi ko
0: ngoy gige sam ngeti ci boda boda go non yana la sa nañi ko seti ci garam ngeti agere je busi deb do vin si gone titileta genge na genge lakini kabwatuna lenji nenye star 441 ashinyur chike bora ten moja kwa moja en goma satan basoko uruso komurwa star 441 hash agelisha kabisa igere lege gimite nyata ni nyur chike rabine kiwa 1200 agwa gere nyatan miten bi kiwa kwalis kabisa en goma satan basoko uru bi kiwa 1200 matikino ta mwa on naim na fast bi kiwa kwa sikiko chutu soko uru nenduge number 6 kubi kiwa te jide 125 and ogio kibik sa sam gitira bi ne kyoda jobo 1200 bi jona lago muiten gay gay ago yo nyor chigera bi ne ko gi wendi de duge namba no agyal giti oni lagenge ta gi joge isiki yal mi dem bi ge nyota joga kwal ba gugunge mi jor wete nyota no gere nyota ko bor system eti na te nyota ngo na hasun na hasun ki tur ke itiam yal go nyil negi de muti ago to mbo yanun ngale bar chingenye ta ge jut sokuru igasti tilen moja kwa moja agi relaxen ne radio ina ile ge nam jige 1200 awo yalle ngi tonyi lagenge mege tige duget ko namba no namba teta o mede 1200 en star 441 hash ngebe titelen moja kwa moja en mo fm en betun barani go gone ci chebu site tobit go ge sam go ya misi ne betun ba mot asige da statu len ki bagenge kayna nyun ko eric rono ni gote tutena tan ne ba ko kweta be mo
2: Iko titilet enye emo FM
0: Wane titilet, yebusi
3: Hey, kongoy, Eric Dono Titilet kwe de wune Emi woyone ki walu ki Kavi kwa baboy Amma yi gilek bu nata ki jambalu gosye Parakot pi nyata ka pi guruma pi Kogi kanya ku nyur basta lenji ro ñunus ak mo ci ci isa yuwon ago e gulle yi wangatar ngale ju basta angosa ala tego mituna la ci tagi ay eno li maga da sa ma mo ti ta ti tilet kunu ka ge sa ko tar wono li gra bu note maragi gi tu yo to tugun Alaga tu mitu na lat kita gaya. Iru gaya bondan.
0: Ale je busi. Gingong gibas ta in tuun je muai gule gi ya te luget bayondan.
3: Gingong gi. Kaga koso ajis pas ta kau buat kora gule ngan kat tara lat tu mitu je gaya engka boy.
0: Gongoi. Ongoy kero ko mie je busite ago iman miten chi ne maragu gi go nam gi no longo le gi lianu le wa go tebe nge go le wa nga ga be ngale ju pasta jo gitinye ngoma sana bo conference sige ju dunia nga bin go lihanu ko magat ke lianu go tara matelong Karibu kitesetai tugul lakini kamwana lenjin Sokoru. Sokomur kakochut BK 170 kamasta noton nebo inet kamasta nebo teta kalenjin kakinam teta akiepchaapche koi 1200 akamwang kityo kelenjin nanye takeichut iepchi titilet ndaban yong kole memakengi takeichut kityo kole ikas titilet akikany ikany kochut rabinik chebo 1200 si mwengung moja kwa moja star 441 duga number lo kumiten 1200 1200 en big baka langman lakini wakere big 180 choka kuchut kon kama satan ako big choka kunyurchika rabini ko nata choka kunyurchika 1200 wakere big chika kwa iti 97 choka kiyo kimiten big alake nyotan chika kwa list lakini tom kunyurchika kiyo limu iten ako inyoru gi en star 441 hash ngu ya atwechi in kuga ila kipya give me conference konge ten karibu kuga.
4: Hey, Jim Garrick.
0: Yeah, bye bye.
4: Hey, kameja lewasta hai. Ne, kiit na mihte hai. Boor gyochi ni ngalek tiki gerun ni sanangolion. Kumme ja baro gogo ite baro kotar viga apka. Nya kotar ngale jata ki. Kunyo basta asko berur, ago go berur te aage hai. Ago soji. Lakin ni kameja le boyan da na. Wege ka, agi mua ngale, imua jibo isi ki. Getarun ngale. Nete jalo pati pasta amai tergorok aso kopi te agi bile ni pasta to toko mie kia kia gingen le toko mie kotar ngale kua kongkoi
0: kongkoi kongkoi gemwa kumji kamsa kuga ile ki kuga ile pipi ale boyanda nuko tebe kule toko mie ngalion lakin ni indaba nyo kongke kule toko mie ngalion matar pasta jimso en baringo
5: oi ocha maga murinju
0: haribu.
5: Ani orang ini, ingat ni le, mabah entah ni korang yang lagi tablu bosiye ke? Ko askar India ko matinya jual buah ke? Engkau lagak ko amo inan dat ko yak ta India tamu ko tu engkau manda, kongko kagu ko yak tamu ko tu ko matinya jual buah kicu amo magir buah kena askar India tamu mayai negai aku kayai kupun ngatu tiat. Ko bahaya engkau tiu, kengonya tengkau tan lagi ingat. Ako mamigin na turay sautik. Mamigin na turay sautik. Ako biik togol. Ako biik jatisisya. Ako biik ako mukto indet. Ko namgay ako. Namgay ako lewanay. Tamak sa siit ko. Itap tamanak sa mag. Ako moe ko le. Manyoro perurta. Nawinyay bisto o siyakyech. Ako nyoro riranet na ngonyay. Ako bagach. Ko kako ngongi chita tisindet. Tengik tanyin. Ko tisay tisindo noto. Amia gumi itu saya buat aje. Kau baca yang itu, betul katanya jitu tu guh cakap orang angin gula kau cor tu guh kara tu gabi. Bas kau muncul kau wajah cici atau tu guh. Amo mami itu saya nanti tak ganas sirai. Itu saya nanti tak cita kau mukto indet. So, jaga orang angin cici orang kau tiak, aku yang gula kau gaya soi wan kau nyuruh nyai tap kat pas. Nyuruh cici orang kat tiaget, amia gumi itu saya buat aje. Muka aku tu cici.
0: Angai. Ongoi, hei toaretej kabisa pasta jepsoyen kama satan bo baringo lakini mama unwa legi na kaswari indet boyonda no maragimi gito lugu ushe gito kietera ngegas in jitage ngegas OCS nyugi nyoru pasta kata ngegas in harap seure kechakta ngu nandan OCS en usone
6: hei go kongoi kongoi en eri ane ti boyonda no ane Bukan ada lagi problem. Kami tunggu kencing. Amnya sih ilu tu yang dia mai tayloi. Gile sojuan. Mana kami gile geraya. Ni mama dia ada lagi. Agak terus dia sojuan. Gaya si mana tayloi tu dia. Bukan ibarat senang dia. Kamu aku ngangin lah kami. Kamu ini sih.
0: Kalau kamu aku ngangin lah kami. Kongai. Pasta kata. Mai ben.
7: Ah, kami jamuah ni, alian ni pemahaman aku ni sini. Pemuaan ke serta kita negara dan kopi saji agaknya itu kita awak sendiri. Jika nyorugu sakai, aku gimana? Kalau awak tengok tu kejaran biji tu, lagi ni gimu sih kalau je, so aku nyata dia tu net kongu. Jika aku awak tengok jitu tu kejai, jika aku nyorugu jika kita saji melihat nato agitilil agaknya, nasi sejarah aku tu awak sendiri, si saji kita. Negara ini kau sih, kongko kau mesti
0: Ngongoi kele kisochin kit nekakekoshin, kot komi chi nekakirum kemwai keng'ong, kot komi kit nekakichor kewekta koron en yoton sinyokewekse ng'olionoton nebo kenyor pasta ak kenyor saet en yoton. Star 441 hashkomon alenjin 1200 akere kakwalis choronok kabisa en yoton. Iwe dukanoton nombo na duket noton namba lo namba teta en yoton ikere kityo ile keal konyil agenge. Kako mi biik chekakwalis net kakoik 240 lakini biik 120 kityo chekakonyorchigei 1200. Bichon alak en yoton teimuite kolen imi tabandab radio okit nemoche iyai koron ko ial ak imuite en taban en radio mara kotar ot mara 10 minutes anan ko 15 minutes sikochut rabini chondon lakini kit nebo maana ko iker koron ile keyal ak irelaxan any en taban en radio. Duket namba lo miten 1200 engeka sa rap seure sinyokenyoru chito age nyokebe boyot arap rere rap seure Nandi County.
8: Kakobete boisie ko Eric ngocham kelen kibose met ara kelene ara chichi ngotko kibar biik pokol kobose met tugul aker chicho kokobot.
9: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
10: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
9: Learn more at emory.edu.
11: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
8: The right direction. Kobat kityo ni menge meoni mungu. Yekageba mungu kogaba yam toretise yuek tukul jogyo enandi ek akot jogyo jamgyo engop kuroskuri nyo kotar jesu ngumoto yo. Kwa eno toko mwako miki ya kene toki ya eko kako sabasta anangile kakiweka olinda olinda kakiweka kebas meti piki kikipata pakole tore mungu ngale jata tukul jota jota ngoyan kityo mungu jijota kukakupuru ngale jata
0: kongoy ele kwako ngongi koyan mungu boyota rabrede haribu
12: hello
0: karibu
12: abasi
0: testai
12: so in ko mata mwale mwae bai gud gud le ko kumati ki pata ta tubo kusi kwa kwa go we gora kwa kwa ga akwa go yindi twa amoni genji ya tu ke ya ago nga ni ni tme kaya chi kaya chi kaya chi a kot komi gi ne machere ay ngi sigi ta munga gi mwa gele ma gi ne kate ne ga ri komi ne no ri kara ni ga ga te ti e gen ta ri komi ko ti ne isa a go ngi ngi ne ne ri ne me gu ga ro ti se a ti ga ri ti ti ti ru ri te ga ma ta ko ti se ta ko ni a ma cha nga gi cho na ne ko mo gi ko komi te ga ta no ne gi go ru ngi ko mo gi ge nga inyoge nyoga atinga munga gidi kira imwa ngwani iko tunye ngitinde lega mayenga koga koga ni ta ngwa ge so chan koga gu ilde ku chon chan kwa mugul me se ta ku ta ya ta mumo chome ku mi ku ge tani mi ken ni ni ngwe
0: ngwe ngwe ngwe ba ya tara brede ge de sa tu glen ki bagenge nore notane karara lango mono ba staff foot wana challenge meeting 1200 and ba chitu le ga sere do inside che chutan and staff foot wana meeting duget number 3 duget number 6 and staff foot one hash nge ba ga sin arab cross e barigo nyo ga jen che gugu arab cross
13: kongoi kongoi kongoi meeting and name of the gugu for you ako tipile ako le namen bunyote ngu kusambwe nyoetapka konga mega woyobilu kwa mayanda mwaito kwekwoyche koro atoko mwaita kwa itilis akwa kota kwa mwaito ili tukungonamenga atkote takiti yungu lesoka unya kaigai gengongi kikyole gini agi tulili nas kena tagomu
0: gongai jen chiyoko kuhengap koryo
14: oi Eric ojama jen
0: nga bye bye Ngenyoru njita agila ni star 44 tuwana chukwa mwono lenji nenye duge noto number 6 agumite 1200 chiba chitul gina mchego ya algoroni agiri laksen agidogo inyoto ndaika mbili tatu inyoto nguju trabine simungu nga genge na genge en star 441 hash batiri kibirir sige nyoru njita aga
15: chamge Eric
0: nga bye
15: chamge ya kiri kwa mwono mchege balbala mungo kukwe jita kuhuni ilingi kutana kikwa hai Kamu aja gini am gaya kita. Mau mana gini berber kita kali ini kan ni. Asal tu kita taruhan nanya. Kamu asal tu kita taruhan nanya kita. Kau kau sendiri betul leluhur kau melihat dengan dia. Si jangan nak kau ngaji tu bujang dia. Kamu ni gaya kita korok. Asal kau ini kan ni. Kau kau misal pati gaya kita.
0: Ela gaya kita korok asal kau ini kan ni. Ken kiri. Sekarang di sini. Ada bu Ken kiri.
16: Kamu jadi kita amai dengan le. Mangan orang kaya boleh isu. Jangan malu guna. Mam yoga sini tuh ilai gaya wajah. Awak ni kan dah agak lain mungkin jadi lain. Kau mukai jadi tu barang. Amanya amal le. Ni tepi tepi tak tepi. Nampak dia nampak kalian jin. Nampak biru misyet. Nampak orang nak nang ngaji tu muka nampak rumis. Awak yang agak orang itu. Awak yang pastu ka. Mam mau tiga berber ke jauh kalian. Ujian tak kalian.
0: Yes,
16: magis. It's good. Lagi demi beton lek. Atas tepi ni yang sebos kai. Kau ibu dia nampak kalian jin. Aku jatuh kau ni. Kalau kita, oh iya, mau mimpi cajin, kita baca lagi kata, tapi kita orang kipka, kumita kipka, aku mimpi tu boleh kau, aku tebinya, aku mimpi kalian ni,
0: aku
16: gitu gitu, aku baca lagi, oh iya, ni aku gaya kemila.
0: Gongo gile acha gaya kemila, gali anda nonton gago itu tapi dah, ulo studio semua nuli gugu gawe, meten kau indah cawat jepas sama aja segaya dasar tulen kita genge, ente tu tiap bagu kue tapi ma agu limba sayi tangan, gini orang lugu bicara, agi nyoru tuan deh nol ulo studio, ngalor luti kita betul berani gego kue ni, enko kue tapi ma agu limba sayi tangan, kain enyun ko Eric Rono.
17: Bunan ko sayi tangan, nebaga run aka sesta superhero jam. Aljinge sesta jam nebo 100 grams anango 200 grams agobebe njilo agoguk anyinyindo amanon kityo inyortinige airtime anango data matiga nyiko sirin anyinyindo akpoibo yet

0: Ichegili kosetishek en oret neiguitosi.
1: Kigushini gong kaimutik chetinye jitab kolenjin.
0: Kitobeni siasa tugul oleu en emet.
1: Koboto baishonik cheterter chebo bandab tai.
0: In orititab chuton ak alak, yepchiit tetutietab mwa.
1: Matejilil tetutieni.
2: Edwin Arap Tanui koboto Eric Rono.
3: Hatutaki tena mwananchi auze shamba yake ama ngombe yake ama mali yake ati kulipa gharama ya hospitali. Tumesema tuko na mpango ya SHA. Tunataka kila mwananchi, wewe mwananchi, jiandikishe kwa SHA. Ukisha jiandikisha kwa SHA, waenda hospitali. Gharama ya hospitali italipwa na serikali ya Kenya. Lazima ujiandikishe kwa SHA. Na kujiandikisha kwa SHA ni kwa mtandao. Unaweza kujiandikisha kwa njia zote na sio lazima ulipe pesa yoyote. Tunataka tujue wananchi wa hapa Kegonga ni wangapi. Ndio tupange madawa ya kutosha. Tupange madaktari wa kutosha. Tupange equipment ya kutibu wananchi ya kutosha.
2: Edwin
1: Arap Tanui kombata Eric Rono.
4: Emo FM ko nenyo tugul. Karibu sana kebetulin kibagenge. Ente tutie noto nebo kukwet ab emo. Gigo kwen pole pole. Tugula kebe hago yulimbo site angwan. Aga gago ite mwishmi wa tayari ulubo studio. Mwalimu Joseph Bor. Noto ngu mwalimu. Awe nendat kura gu mwana siyasa en kando yanguli. Chengi nendat ngejere noto nebo governor. En county noto nebo nandi. Gago ite studio. Chandu nje keitinye nbetu nubarani. Onge ten sector noto nebo somanete. Ngolio noto nebo devolution. Ngalio noto nubo kabotishet, ngalio noto nubo tililindo en sangalishe kioto jubo counties oksiasa generali choto nchubo imet. Kago itinendet studio ago gete start ule nkibagenge en tetutye noto nubo kukwe tabimo. Mwishmiwa karibu studio higat prorie nubo gole njin agi mwawe igaile ingo en betu nubrani sigete start ule nkibagenge.
5: Kongoi Eric Rono. Kaine nyuko mwalimu chose kwiptara sarabor abunu kukwe tab kwa psirijai Engo limba nandi, kapta kwenye sub-location. Kukwe na barai na baka blamai, kilipo ni ward. Aba waka mwosong, engo kuwa notake. Ago menye ula baka mnye berai, ago ligibunu bikitukula unja banandi, engo limba kongoro. Ago tok, mengi kitukul chapa ye mguen, limba mosop, jesumei, aldai, nandi hills, awe tindiret. Ago tanka inetap Jesus Christo, alijamge tukul. Ara ko uno ta ga mualen kongoi eng toxet ne kanyoru bwana Eric eng betu tabrani eng katashiet ne baimo a bye bye missing kai to excite aga meje ke ngalal ngale kitinye gak somanet netai eng somanet ko kerip kongete foundation ko foundation kwane kwa mwalimu
4: kinetishe ine raboren kasarta netian ogi taundano ngolionoto nebo ine konetishet sigeti ngolionoto nebo somanet noton ge ngolionoto kitaunen en betu nebo rani
5: kionetishe genyishek chenegit sosom ak somok
4: en
5: genyishek tiptemi ko kiegu head teacher en genyishek yemi kwenuno ko kiata somanet kianet primary missing amu kiatrena na P1 teacher en mikore teachers college atia nyanetishe seketerchin ngokweni kabongwa kapchimo yuwa cheribisi academy kaptagunyo primary ole kuare tane ko kiata somanet anyonga tari cheribisi academy kenyi 6 kwa nya soman go yawe kenya atasta kora ikwe teacher kuto iku senior graduate a teacher au kita we secondment at Luet High School ara samaja mwale somanet nebo lako kimengejin ko yota yekwari somanet tukul yekipendi tai ara nyalu kerip somanet anyun kongete PP1 PP2 amune tai ko lako kimengejin kumeje mwalimu yot na inetat nekiwa training nebo kusishe kipa lako kimengejin ara sigi kumeje kuriki lako kumising agerip somanet mising nebo lako kimengejin edu kimakingei kongete infrastructure kunata kubaisit kora nebo county mising munga banguna somanet ko devolved must have PP1 PP2
4: yes
5: authority ni ga mising sigira yuta ka muin kaga wait somanet kwe kale ako kaga maiko imbik chesetu ngitu katamaje somanet man mi singa pesa lakini kama iko im chepkondo
6: amu
5: somanet ngisukuli take ni miu kogere komi ngun ko chenga ke ne ile ga chepkondo ko keren nyanyo ameja harole kagrip somanet missing pp1 pp2 eng school sek tole nande asobit matagosir lago sukuli ta ko ko jenge somanet ngake
6: yes
5: asoko kit ne kanyor kurip kurip ko tas
6: asobit
5: yes. Ke bwa ngale ka empowerment kutinye ke ne muju ko kilege sigik among ap ko kal somanet missing ke chilil kit ne kata kijenge eng tai
6: yes
5: ameja ale kerip somanet missing nebo pp1 pp2 asobit ko sir lago ge Ati ko mat ko loegi to sigi kang monitoring na pa somanet ab lago kwak. Amu ngot ko marik school ko magere kole testoi tano mi ngalek ab discipline.
6: Yes.
5: Mi ngalek ab kokonai lakwet ko soman. Ngot ko lakwet grade 1 amengen ko soman ko kwako nyalda ne o missing.
6: Yes.
5: Teset ab tano pa somanet. Kemeja giro gele kakinet lago ko mie. Ko kikochi tukuk che makyinge eng PP1 PP2
6: yes
5: akorik sigik yemeche ke mwalimuyot ko negiten yemeche koro kole testai tano lago ko negiten ngot komi kii nekeliboni ngakilen somanet ko free ko ngap ko somanet ko ube jaake tumda
6: chenge level ichege
5: ko kounotok ngomi kii nekemoche ikilchige sigindet amu imeche iro ile kasab lakweng'ung eng kenyishek chebwone ko sukulishek kikakirip kounotok eng chumula abwati ale kokonu kakiletab ke nekararan akotesetai lakwanatak nengotesat kikile nguno ngalekab somanet nebo kikil chekile reading culture as koin konge lakwet kosoman ara ikochindeno kitabut anyun eng grade 1 amengo soman lakwet atya anyun yekisukuman lakwanatak kesukumanoti kotatun komondo eng gradishek chekami komasirat komie kemeche lagok kesire akobendi tai kosupke ak foundation nekararan nekiribei aketech kilasishek cheomei akelibonji mshahara mwalimuinik sikobit kokilgei ako mshahara cheitu kila anyun atya kiro lagochu kora kele kakibai imeche ikochi amitwogik lagochu kikochi kit nekachego asikobit konyor kotes namba kotes namba kobwa lagok school ara asikimeche kiro kele eng yotok kakirip missing asimeimegei mwalimuinik kokeni mshahara chemaitu kokabar kakilet eng somanet
6: yes.
5: Ko eng kerenyu notok ameche aro ale kakinde tai asikobit kokil ak somanet missing kongete foundation akwo tai nemakimegei asi mait mutai keboisie kiy neu cheating amu ngoite lagok grade 9-10 ko ngap kwo lakwet asikele ngakosir kwo sukulit nemi barak man matagait form 4
6: yes
5: ko muzi ko wir somanet anan goit secondary school ko wir somanet amu foundation magrib amaje garib anyun ko unota asakotesa somanet yewendi high school kwendi tivet courses ko jita ne ribot akona akonetat kumia amen
6: Herbu tugene ga sen studio gonatan nebo Nathan gumushmiwa mwalimu Joseph Rabor eno leba studio Nathan gugine tise ngenye se chonda tugule wa ko kwa retirement nendete ngonendet kumana siyasa en gunetan agita wune en sekta nebo somanet kidogo sigeda sa tulen kibagenge en betu notan barani ako sekta neta nebo somanet ko ine kararan gunge tenge toige ine mushmiwa ako ngoliota ke kumagebe in koimuti kiko iti sugulisho kumalo sekta noton nebo ine nebo CBE agoi ngunitan lekikilum daita agole kakoiten yu kimiten sikebe koimutik choton chekoitchi sukulishek komalo karibu
5: kibaibachini tetutiet nebo somanet ne lel nebo CBE amu nitok kokoker talent nebo lakwet aketugul kongete komitei school kosomani amu maone kenye kim ni kenye missing 844 ko kikigere missing ngalek ab in somanet academics only lakini ni ko talent based ko nita ni kemeche kiro kele kakikil somanani missing kemeche as kele ngotesetai kosomani lagok ko in ngo monitan sigik missing amu atebet kobo kamanut eng somanet ya kemeche somanet kabisa kele kwa tai ko mat kichilil ateboshek
6: yes
5: ngorikchi sigik lagok kongololchi ngoborchi ateboshek chenyolu asikobit ngokilegei eng school konai kole ma somanet negei isir kapsa yeko first class.
6: Mm-hmm.
5: Atyang yegiro atepit kumanamegei akateposi kinyalu.
6: Mm-hmm.
5: Ara aski meje gele in ekelejini gongo serkali.
6: Mm-hmm.
5: Amu facility setestai gugunu.
6: Mm-hmm.
5: Engalega apsi bi.
6: Mm-hmm.
5: Akumualimu ni kyo kasarji negit 100,000.
6: Mm-hmm.
5: Buwana ago chunya.
6: Yes.
5: Ak secondary school.
6: Mm-hmm.
5: Ki meje lekeleji president gongo misinga muin. Koser mualimu inik. Chipendingu na 120,000 konota kegere serikali gile tinye keret ne parai.
6: Mm-hmm.
5: Ako tinye kamanutit no nukoyenda samanet ako ten budget nebo genyini.
6: Yes.
5: Up to over 780 billion.
6: Yes.
5: Chikoba samanet.
6: Mm-hmm.
5: Ako baro gile kipendi kesere mwale mweni kwek permanent.
6: Mm-hmm.
5: Engin engasi nwa asako bit kusika omangunit.
6: Mm-hmm.
5: Asa jiba chunia ke konfamani kita seta kesera alak.
6: Mm-hmm.
5: Siko para kawaneti shiit. Ako yamke kawanetik as per every subject. Engin junior secondary school.
6: Mm-hmm.
5: Kegele gele karara noto. Kimeje gele onge touch agigilche gei. Agile jikongkoi sergali. Ako testa kukil gei.
6: Mm-hmm.
5: Asako bit kerib missing. Ndawa gere ngere niu.
6: Mm-hmm.
5: Ameje gerib missing day schools.
6: Day schools.
5: Ameje gerib day schools. Missing. Mm-hmm. Amu in. Yutagi kumalo lakwe taksikindet.
6: Mm-hmm.
5: Kumeje kende facilities ya kutosha, labs ya kutosha, mwalimu ini kia megei.
6: Mm-hmm.
5: Atio kia kishan kile kawa la kwetip kusoman, saise kia mei, akoweka kutip.
6: Mm-hmm.
5: Ya kisikindet. Agira wale nata kujongi ya nikorate, biet nikarara ni, amuwe ngisuguli shiju. Kumeje kumangate poche, kia mui mwagingi na kusiki kalak.
6: Mm-hmm.
5: Che sire kawa buwa tutika api kalak, amuwe. Mm-hmm. Nyaji kitika kwa gistu kejangi mwagot nye utu.
6: Mm-hmm.
5: Muj kebel, kubel kebel, kuna wakumita.
6: Utumishi, yes.
5: Koko gine kwa ngwani itinato na nge menya na pa Kenya.
6: Mm-hmm.
5: Koko kone kwa teki wati kile ngu miki ne missing. Miki.
6: Mm-hmm.
5: ne maitita hat.
6: Mm-hmm.
5: Nga lega pato pushik ngila kukyo. Nga kimakini somane na kararan.
6: Mm-hmm.
5: Ki meje ke ngalal ki iboro inda na huu pika pa Kenya. Asuko bit kiro kile.
6: Mm-hmm.
5: Kakimonetan la kukyo missing. Agiriki. Agaiste kia ketukul ne within the school.
6: Mm-hmm.
5: Ne moje kwangan asoko jitukun jihachen.
6: Yes.
5: Kia meja kira gile our head teachers, principals, a kitukul na mi school, a wunda ki baitio.
6: Mm-hmm.
5: Yego konda atebeta ap lago korang school.
6: Mm-hmm.
5: Asa majutke, kia meja gile onge taret kia tukul.
6: Mm-hmm.
5: Muma miji ne moji. Kwa soldaya, a wunda ka principal kwa mui magiri tukalak.
6: Mm-hmm.
5: Laini kia meja gile onge namgei, asa kia kanapte sabeta ap lago kia ong somanet kwa barak missing.
6: Mm-hmm.
5: Amu en Kenya, kumilin komele mingu somanet ki kobara somanet missing.
6: Mm-hmm.
5: Kimeje kitjo kiro gele atposhe ki kakrip.
6: Mm-hmm.
5: Asa kubit ke nyurubi ke imuji ke le kitnye human resource.
6: Mm-hmm.
5: Ne kimangu ago ne kitiye ge ago nawe tu ke korora nen broriet.
6: Mhm. Ki ga sarta ge ne mushmiwa. Ko sekta nota ne somanet ko miten bi kerir to en serikali gole ngolio nota ne sugulishe ko mata golumda policy shota jeedi to tin jeribe sugulishe ge nyota nemarat ko bi nyasutye ne ba mate. Kumai bete sabet lagu kiba sugul. Lani yang kau mesti agen nyata, aku riri tahu ini. Kau sergali gua, lingkungan marah mau kita lihat sugul gua mnye. Kau sekarang serta agen agi bel sugul, kau nyu kelain sigi nanti. Ini yang dene ilwan ini ravi ni kau gua belain sugul. Umuah sigi gaki cek gua lene ni. Kau mite nak lagu cu. Kau liam ngau kasul gua mite nu gua bangga ni. Aku amu cu telil. Riri tahu ini ngau ini. Mesti wang lian neta.
5: Bas matinya kere taichi ya mumi te polisi chigi yukon sergali chigi ya mi.
6: Mm-hmm.
5: Agot ngalega abin spaces. Ngalega ule menye lagu ule ruitos. Agot ngalega ab trisho.
6: Mm-hmm.
5: Giyotin sang. Kurgoti giyotin sang.
6: Mm-hmm.
5: Kia katukul ko kikechop.
6: Mm-hmm.
5: Bas ko in kaya gitu yung kabit kina kait.
6: Mm-hmm.
5: Kutu ko ikeche nge ule kibirijin. Hele kiti aram walu muna magere.
6: Yes, yes.
5: Arango.
6: Uh-huh.
5: Arango.
6: Mm-hmm.
5: Lakin indaki wenyorit.
6: Mm-hmm.
5: Ko tu ki gamu aja ba ateboshek.
6: Ateboshek
5: ga je ga go jililso. Amu in chobot kila kitu. Awi go chob ministry ko mie ki subi mita inspectors ya kutosha.
6: Mm-hmm.
5: Chobot school gala nyo gere.
6: Mm-hmm.
5: Nyo gere go lengune ne tasa tank school go gere dorms.
6: Mm-hmm.
5: Go gere classrooms ko tu ki ma nyalo ko recommend ne go le no why no.
6: Mm-hmm.
5: Pas ko mita sikya ke che ko gnech mat ko goita nyun sigi kla go gitu go lamu. Nggak lagi orang loyik itu segi kenglaku amole engkau cah, bawa muzik ni mualimu.
6: Bawa
5: muzik ni mualimu. Kena kalah laku, itu kalau bawa muzik ni mualimu. Arah keruutan yang ni, aku ini ka holiday.
6: Holiday.
5: Anang ko kaga. Undun, undun. Magi ko ajala ko na ta ko nyinga tebe na ta iger kong. Ke meje ke le oye tinye ko mastanyo sigi no anyu. Naga ko match ko, naga ko mai ko le mian. Kong ke lenge ple men si ko ra ke le ara. Sugul gan sigi ko mising ko jenge tu ga bla ko juta. Mai ko uti ko le. Umi tepat nama jai, kami juga orang geri lagi, tu kalau lagi nongke jengoret, nongke ngalal, jadi national conversation. Asal bit kita tertentu kecanggamu, ya kita punya ngalal, koin kejor walutiet. Asal cegi gilgi, tu kalau muin mami, serikat lagi koin mastanya, ku gilgi sih aja, ku jengke fees 24/7.
6: Kalau lelaki ganet tinggi, kalau asal lelaki ganet tinggi, tichan go home. Itu kalau anak kalau ini tak juga aku mahu kalau ni tegal aku lagu tiap hari sih pelak pelak kau punya, kau dah bi itu kini bang gelar nanti itu untuk kulis, kau mahu kita kini lagu.
5: Bas, kini ngolio nanti jaga agin kepcuan net ni kau mahu mahu gelar bang mahu masalah.
6: Mahu masalah.
5: Agelar mahu masalah aku kau nanti kau tegi wajah orang geli, orang kiri aku mahu aku tak rasa rutik kami te Bible kau leh ni, gestain, gerak tak gestapus nanti tenggal aku. Kungu nangkut kamu aye Bible gulenin malu itu kerok tanggal aku ya tenggar kongi ati, arang gawe mete lawa gawe mete aja naya, amuin kangele mau gawe masuk mau bayi gelaku ya,
6: bayi
5: gelaku, aku bawa gelaku man kota tunggu sab.

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Uno en ti, matkobi ti negelen, kanyi ge repti nederet, anangele kagip kage, kanyor apahan kubunwe. Ameda let Congo His Excellency the President, kimwa yagi ne yagi ganyawe nandi, kimwa ngye terit nandi kumye, kule meche soko italake plempecho wanik chelen, kia kwa Arab Ruto. Kumwa kumye, kumye election, kumat ishe jihai nendi, kule ili goya kwa Arab Ruto. For ye ji to kulnge jare ngung,
2: Arwa
1: kia let that is on answered, mire kot kiyoto. So in nominations, ameda ne credible elections. Come next year. Otherwise, natangalian new Victor Arap Kembo yang kulebzi wa sarame.
2: Wangwe Arap Kembo yang masatan baziwa. Enore nekararan geva yegasi ne shivwi peno liba Nairobi. Sigegas Dan Kembo yang masatan basamo. Enore nekararan. Lagini staff of Otwanash kwa lenji miten se mia saba. Nimi duge not number one. Karibu shivwi peno liba Nairobi.
3: Jambwe
2: Arap.
3: No,
2: that's team.
3: What? Aku tinggal dengan lalai ni, bosu tu kau makan orang yang letak tu. Lele di zaman kami zaman, kita boleh beli orang nanti. Mungkin kau lihat ni pati lida. Aktif atau kau mami disiplin yang muzik yang kita biju. Ya kerana magi dah disiplin, nama muai kita baru yang kita sebut dengan lek muai. Disiplin orang ibu atau empowerment. Kau ibu muai apa nanti? Kita semua mangapa nanti segala lagi. Mereka tu guru orang mereka orang. Mwai wara ili chama kuna wenye wara ee. Awe ndia na irita arai zagi nita. Mwa mwangwa le tagu. Uwe ndia irita nita. Pichu kumaji miki tiendi tienda nywa. Awe ange tagi na isa kukwa tago titi. Gigere ginge apu sindani zagi ni kake sindani. Wala batu kwa kwa tetu po utu nye mite ule gara awe gara liane. Awa kibiru gura. So niki toto kuburu kumende ngala kapcha maenye ini. Mimi kigere sige ngala na kuna mimi jitaki jake buwa ene pendat. Mimi jake buwa ena nukikos kiki ime. So kukina kwa apukate kwa chama ini. Kake ya muna prospect kamina nagi njipa nyanza. Prospect ni kukia hii kukibaruga hile pika mnyanza kiche kukwana mbikubare son. Chimame kutinjitake kutistingu mche kwa ngala kapate kwa ngala kapura kora. Muni we, muktago ni terbi hote mukras. Yani kapa rica masih jemiga ni kecik, mami tiada tapati. So kuku apa tu lekar orang kebaik tapi gue free asmat team. Oke tak nama jadu kapa rica gue dapat presiden kecik. Kucu lagi, gue berurang gaya magu mageng kicu. Lagi ni gue magerin dapat presiden ni macam dah. Amun awak satis tinggal kau lagi mangra ni. Kopar ke kalau posisi kau sih dari sini 1.5 million nasib atau kena. Ni kata sih negara kau mungkin negara kita kopar ke lah. 1.7, 1. something sebab sih dari presiden itu dia berbuat tu le. Kau kau buat apa le? Ya le tak gaya cuci ni kau ngalor di bicu. Kau ngah bicu. Kau tu ngah tu presiden kau bayi je mari ba. Iga orang guna ni tu le. Kau ingat tak kasih tiran ni kepada wang. Wang kau mungkin kau tunun jaga lemak kau ingat kau tunun. Kagindo ni orang nanti, kau nasi bunga lalai ngan lekap, kulle mai cita aje, aku kau itu terapi. Kita jat yeri jat, kute same di. Kagindo orang ni pun Mombasa ni guru minister, kagindo Murugome, kagindo Parasa, kagindo Mulla, Aksudi, Paruk. Kau lihat saja kau itu orang mangalai nu timbuli, mau kau tau sehera. Lelengi coba bangalai ni, bangalai ni. Kau sih tak kau ni tak kau buat tak lagi ada.

0: keng'ololchi biik kisom kura. Yekaisom kura koker biik. Kikere kora siya chebo komosino kang'et kora nyoro kokakotamben UDA as we are talking now. Ako chichi ako nekokikore mutai kikokoi chichito kong'et chichiton koek namba aeng. Koeniton ko kim chichi kabisa. Anan ot konokikuren Kang'atia Ms. Governor kochekimen chonito. Akone chebo Murang'a kocha. Ingen ot kobirchoto museen chebo Jaluyek sindoni. So ng'alekab Jaluo kora ikere chebo Nyanza kora komi nusu. Mamiten tom konam tugul. Kokchia. So kokabwote kounonito. So ongeng'et kityo ng'alek chekong'et amun kobeto tim asikeba electionis. Kuchu kong'et ketoret kolenjin kuchuton sikong'et kora amaewechikei. Amun poldos bichebang'ata. Poldos chebo in olibo Naikuru. Poldos chumbo chuno. Ak chebo ang'ata oli ak chebo in Mau. Kimoche kesulda ng'alechinkeke tukuchondo. Ebe kongoi? Na mi. Ako tarasaji itonyoru isakchiiwe.
1: Ehe.
0: Lengwa cheng' orake. Lea limba barak. Lea limba barak. Lengwa cheng' orake. Kutkumai kwarita eh.
1: Ehe.
0: Kutoko namjige naonito.
1: Ongoi chifu beno lepa Nairobi ngalala ngungen betu nata nebo rani kumakinyoru Dan Kemboi kuyoko yomisa kenyoru Chepchoge akere kuchurta akinye imieria si dake mwite ngidogo sikebe tukuligu nata ngekas ngalio nata nebo Sendwave Wallet in studio sikebe start ulen kibagenge
2: Matitei ganket lenen rabishek chechang iyoktoi rabishek koba emotunwek ab sang. Angot itinye Sendwave Wallet imuch iboishen USDC Digital Dollars Page 101 eng US dollar eng chokinet ak nyumnyumindo. Iyokten digital dollars instant. Nemokiyochin ki koiti chamanikuk ak choronok ako ribotin rabishek angomi Uganda ana emotunwek chesire pokol agenge ak taman agenge iboishen wallet to wallet angot imache inde rabishek wallet nengung iwendi kitok mpesa ago chito neyokini komuy kocher currencies nebo rabishek eng emet agetugul olemiten agot indemiten emet agetugul ak imache iyoki rabishek chamaniguk imache iyokte chebo emergency iliban school fees kowalutiet ko Sendwave download an application nebo Sendwave ak iboishen promo code emo Biik chetai kubaishen Sendwave konyorchige dolaishek mut tai kityok iloaden account nengung ak dolaishek taman Sendwave Wallet Money without borders Terms and conditions apply
1: Noton ngolyo noton netinye kok Sendwave noton ko app ne raisi kabisa kebaishen yokto rabinik kakiyogun en oret nemakitilin ki en oret noton nekararan ngebe kekas noton ko Dan Kemboi akinyoru Chepchoge akikas in kochurta en oret nekararan karibu Dan
3: Kijanaga Eric
1: Bye karibu
3: Kijanaga kiche ngole emnandi kibaibayen amecho ale jimwalimu karibu kwenye uwanja wa siasa Awayin Eric kaja mwana na kamwa tetara Kemboi ndai kwa nyiti ke kuno to ngolale jito kolale nyana kamaya atyo sa mengo amengne tap ke Eric ta age amtwe ko ando ni kuno ngal ne banante ka ondu kuno kongo mi maswale ke sa me kitigele je dikyo ndo kolale aya bi kityo atyo go ne piga amnante ke tepse maswale jito ta kamwa je ke bere gura kongo mi le ba kwa sindishu ke kwa nyiti ke ngalale ako bangale ka be nomination mi makoset agenge in Eric ne mangata le tun kitarau ago bi te ngamen asa garok ti kemi te ngero guni ingati la esa bo wan makya ager ingati la ne ngu na mi ar bo police station o kya ro ngal ta chan police station ko me de leng gure di en kya te ne ni nomination ko me leng gure in ma fa ko wa ta ngore ne ba ga mena ta ke wa ga ta jur so ya ga kya ta samwa gu na ta inyoru ngotaru jimi mrengo plani anan atinye chito plani kungete chito kacheng piche kimene in police station in otak etekeba nguna ku for example kutumida nitindo ku mpesa kwendi chito ekuku kwa jaka listi nebo vike mita otak konem chito ete kwa litio gone yotapka chuko nyurje ne tono njeni nga legari ngegegebere yin kura inge tile machini shesho kwa nga lekwain makumi magilin ikile namba jaba ID kwa wero unpiche kipa chengkura kuchosen otak amu nenekerai manya kaite ID number cepat jalan beri otak agak beri cekora. Kau yang kau yang kian lindu itu lindu kau beri kau yang syak kau otak. Nampak? Ingat kau ni tak lindu ke lindu ciri? Angkut tunggu nama apa berusaha beli berik. Napula jita asyik tu kau jaga kaite ku kan dua kiri nunggu naji kasih napula jita kaite ini awaite ini kima jawab kesan gay. Kau memang kebal. Ingat tiba le awal le orang kesan gay. Iga kaite ini tay ID number. Aci kaite nampak jawab simet. Kau nampak jawab simet kaki berbeza le segi kau sini lindu. Kau macam wasan lalek cik muai guna tu no, aje kau cem masih ni sejauh tu cua kat korang tu magi kopat round, kau jangan lalek jauh tu korang kugir gule, imu kau sih gajah guna tu, butui macam free answer, ke macam masih ni sejauh tu, nengko ni ecil, kopat rumpi cai nung agi foten, kongko mai kista naya tu, kau esio agam, nebalat, kau gak macam wasan merit, ya mak yang lalang studio guna kat kelal, orang kebisa ni jengkar nebab mutianet. Mati agak suara gua agai, amagara orang guna tak,
1: Kongoi ini Dan Kembo yang kemas tanda pasamo. Nathan ku tegi stay dumu, ku yang kemua ini Dan Kembo. Yatan ku kita tegi sih ke, agai suku kita stay ku mienore ne kararan. Orang lian kemua Dan, nampai ini ilengunyo tanda di studio ne panandi. Gua ibit pigalaga pana. Nathan ku ilengunyo tanda di studio. Kongalaljin bororiet kogoi. Kongalale Nandi County, kidogo nyota tamunga bunu Nandi County. Gotinyo kara siasa chiba emet. So mele njone beiti taga naba ine naba Kericho. Tamunga miten ine gwando ine naba ine Nandi studio. Apana. Mite buti ya netinye jita naba ine Bomet, naba Kericho, naba Wasingishu. Netingin gwando ine nota nenema gira gitio gawa kapa siasa chiba Nandi. National politics. Ang nota ngote set up time. Naba bororiet. Kubunu tebute. Kubunu kepeperuwek tukul notan chepa bururiet so kwenye kando indet kutamu kabunu Nandi County na kabunu constituency kumina fase nyota nabawa ngalalen constituency lakini tinyo karaye nyota nbaishoni ketinyo kwa bururiet o ketinyo emet kumami ngalaye nyota kwenye kateb chita notan kutebutin kabunu county ya kwa sawa sawa notan mun kando inatet kumagelegi muche kigirichigele njichita namdenge yone miten matimango kabisa kono tangu leo na kwa majali tite nyota na kuki litite kwa nore na ba nore nota ni kararan kabisa Dan maminga la geta sata egas chepchoge genyoru ine kochurta in awawa gonyo geta sta gikwa nore nota ni kararan lakini *441# inyorchi gebora teta genge na genge miten enye miten duget *1 inyorchi nige *700 in *441# haribu chepchoge emo surio
4: Jam ke? Ah, kopi malu jam ke?
1: Nah, baik, muda jam tu ke? Karibu.
4: Nafas negi gua na, kopi tajam je. Anu, kami jawab kicau aku. Gua ini darah tabel, tapi ni, awan dalam kan hari na ne gua gua yang gua gua muncul, darah itu tak, dunia raya kata tu tak. Nomination, lebih nomination. Kali na nanti, kau jam tiga macam apa kan nak orang gua negi sini. Kami dah lihat di kami nanti yang orang kita mana kuai bayshon, orang kita mana kuai bayshon mana dibangun, mana dibangun macam nanti boleh, orgeran, biaran mana, orgeran kita orang mana, hanya dibangun bayshon kebara rendahnya lah, ini cuma waktu si, mering aku susi, kebara mana, kami jinnya boleh. Memang boleh jadi kan, kami murai dengan lagi jaya muzik jadi kan stesen, bol stesen lagi. Tuh apa cerita gusir? Maya, ini jalan aja jadi kan. Di kengen, cerita evai show ni kengen. Kau apa mana? Kau evai sih, kau cerita jadi tu cerita. So kau mungkin nation gara negara. Kau kajian cerita di teachers group. Agar naji le bol stesen guna ni naga jadi tarik. Kau kata bih kebotan, semua cerita, kena ye le, meter, nampak semua, kama mwadile ni makabosi ni mwaile kwane anjuma jepia gano oyo ngetare tanu mpiga kwa sindishu isi tare wachanu mami nagoza ngoti yere kita ile neri kumbu na yego nezi mstucho ya vanga nekele benzo gewano kongo kumi nge yere kita mbuna nagarara ngele anu mbo elati nagarara for example nda yere mpuna lalara to ina ama jagaba na yu unge seke buwane kama nyere baisho ni kima jita mwele vima mbonga ni hii kazi yere kita na baisho ni kima raro na jimu na vike ile kiti kweyo utara tanu soko mang kwege midumbe alamgo mangwega mana alamgo mangwenye magmagoza abu baisho ni kimi nyere kija ji kwa mkata lako mwele mwazi kise kita mbuna kare sambu utara kuze matel nago ka mangwa malani mbengye kwa kweyo utara kweta mungu kama matelunga watara tanu kama magwasa mamireta kita ulege taulege ya utasumi kita kwenye mamene kwa cheche ili matengo nyumba na anda ina wadangani wa sumisu kwenye mwawa sumisu nyo wadangana angi mamu magwasa mamire nina alesa kita kwenye na karamu afika raita mwano hii wana kita na wawaisu kwa tatuta kubrese nguna mwa kitu ngele wei agera kwa unge tegura ini mwa kubrese ngele agere kamsa kongo kama kumaje mjube ni womi kama kumaje sana kana womi kongo rayana omoni omoni u rayana magutita chuchu mwai chuchu ama gutitu ngotu ya kukiri konga lalero uye mawe madano kama imbidai kwa la imbidai kuti mami kini imbidai kuti me imbidai kita kuti ngo meki nge kibande ake nene kakita ape kuraya tapi ni tetapi yang ayah di cowok yang mau ngasih di sini nih ngasih di sini wajan wajan ayah cowok pura ini yang baju amat kecil pura ini gini kau tak mesti ni ada lagi ni wanita asal mana ni baby aku kan aku nak wajan ni jangan yang ni wanita pilih lagi bobo nak pura iad asing barang semua pergi di breakfast aku biru aku wajan mah kau kau asing pura iad macam apa di ground ground ni mungkin ada ground demare chaine unde kwa yemondo kuno kiwa jambinaga ya kora ni weekend mwezi sekita wana mwezi se ya bomire tweti aso agase maleke moye kwa tiara ena yaje zafin alena ne bombo inde tweti choki go so gone go agwi akita ena la mo miji na banu grawo so gone kila gure yuta go mabwa ne zombo tindu yene nwa kwa namu mozo yo kwa kidambia tindu tindu tindabara tindu tindu kwa na friends tokon ala no na friends plani ngo malanti tomaro tombo na friends na ba kavano tombo na friends na ba women rep tombo na friends na ba mtube kwa tindu yeni au malanti raja wuledi kwa nanyu anone no iwonyo ko no ngi wala anyo na bara ba mchenu giga giga iwonyo mala lezi ni wanda ngi kwa mate etunde ngi ngi
1: Betuna mnyoginye. Kongoi kongoi kongoi betuna mnyoginye gele tukue macho. Kongoi ngalala ngung chepchoge en betuna otanu barani. Nge kaskochurta sinyuge bunun county nabo kericho ang nabo bomet. Ndagi nwa ndantake lengi dogo ginu wagiti nge. Kikochurta wumite nagine nyota nine Isaiah Gamnande migi broti mgoanje ete. Agipsionga. Nibijo nangwa ne nyota nagiru kuyame jdaika kumenambile chumite ntai. Ongi gele ile ino tenge pshaten gigiru inore ino tenge gara na nubu yiko staff 41 hash kumite ne nyoten chai kipa asubui chipa weekend jimite nduge number 1 kwa siling bako lidesabe in staff 41 hash 700 duge number 1 yole kitionyila gengi noten kugine kwa bako gune nuliba studio kwa mamande karibu Joseph kwa jurita
5: kane paku mula msa
1: nye
5: napak nabo nyo agungu bara endo ndine ko nyune ka kogira nyi ngalale ningolo lo bara umogilo mungilo ingu ngile le magi kiko sage ka sile kara ara
1: iman
5: utwe ka ka sala so le kara ara ngalale ninga pesa o jeso mini so mdino te president igere le le kitane ka ngalale ka pesa nepo emi mele le ngogi ni tenguri ni kim ka pesa ini ka sile ngolo lo ine ile kangalal nendo ngoginama so ni so gil president uso mendo wa tul go uno ile to minga la wili ka uri kara ara ka pesa ko ko ipungi se ka pesa mwalim ni ata ngora ko olinyona ga chege mi ga la ni to chuka to mo ati le mo ma ga mwa mi le mo le nsa mwa ulimba lulung ulimba mekanyo amwa olda gake kimi omi wasiyo ni mingu nona maala wota ni wa maala woti ni nyongu kuweo choo ina gelele chen olulunga su kaba kileko wale amaala wota omi olulunga wota kwa ma amaala ni kwa gileje kibendi kigeleje kwa gileje kibendi kieno amene ni ngobe ni unagitaya na kirekte tuli kikira ma kwa umayga kasa wa inche toye mwa gele engo ando ike mi ori vite ori fwe matonge aige ya isi aza ni gite ni kwa gile kakipa kwa masina maala chichi kwa motkele nyo kumitu yigala matingelele mwa ui uri kwa gire mkuna onduga lakye maa siti ngobe chena ngea ngalwe ele mi utuye kumayga etila kutono nyo kwa ito roma trokia kwa ngalekye ya ni gondo inde tunguna ngo uri tila kese le tuye ne gara no ye mwevi ogi ya ngele ya ke chora vye ke tila nyo ye mwevi gita ke kegele ke le mayana kwa omala lamiko ni miyono mu elegi ya ke mwele ele bo sinyo ke ele nyone kwa ni mara wanyo kudogo mara wanyo trokia kwa kegele ke le onongana mfume kwa chingia vinge chero hivi kila wapa kusawa mso kusawa mwate nge chero tukuke chingalekye fek kwa nyo kukukone gita ke mto uge obito kwa hizere chate elda kwa mato na mime ta kwa chaifi gendyo kisawa menono kisawa mena kapsa wakaspika ama kwela kapsa kwa mwa lele na kini halmizi kwa kila wale kia zombi president kwa ngalal kwa mii kisawa kine kere kitu endre ute tobe ni vika nko kwa cho vika nyiti kwa kasko le zimwe chilili wa mwa hile mao kwa toye niyo na kwa wale nota ne mime tis na kwa pituwe chalaka mungi mnyo le kwa wale anolo ele kwa tkiziri chiwe iri kitu kwa lana mwagi mwami hine kinket etu na katara atia mwagi sten mwagi wale ibur ibur nengo wa mungi mwagi ibur nengo ambi chuko ii matoo kibu mbiki mwagi wala machache awa nye tuye tengaro otiriro wa kinara afike wa kina milele anu vasta pena chakine tinye tuye ne wu en kanisa ute koma shifa maria wongo ee mwote ngalje chang
1: wongo ee
5: sere tiyo tori matoo chebe
1: gongoi gochurza en kama satan bo awawa ngeya gas ngolion en studio ne pai ne giri chon ba tactic ne chabe kombuni ne ba cosmos nyuge tu ya isaya gam nandete gebu no ba med county ge chakta en gu london ongi tu kinge sige ngolon sendugulen betun brand bi chonda umiten conference lagini gas ngolion atan ne ba cosmos lagini staff of fotona chi ya lagiti konyil agenge duga number 1 ngagu tu yok siling 700 notan go rabin ge nyotan jogi ndewun taban ko mamande en studio
2: koinde tap kiagi kerbasi koma ime kiagi gityok chuchu ni gorotik agoibu miondo neitin kobar kiagi gu matite mke kerichot ko taktik ni ko kerichot negistoen kerbesik agiteren taktik kotinye ngwane tap amitraz neite 12.5% nebore kerbesik tugul en pitet agenge kongeten kerbesik talusik agisirek Tactic kobare kerbesik agoi mainik tugul ago metatengung kotilil ago tesunjigo
6: ilengi ta dine ngalane kongete ata wa boisie kirichot ab tactic kuma goi mane kerbesik tililengi agikyo ago anyorchini ge kelchin ne toma kere betut age
2: iman Tactic kobun company tab Cosmos Limited kinyorchin Acrovet age tugul ne negitin Tactic from Cosmos Limited number 1 Kuwa Kupe Kemo FM Song of the Hour
1: Mungitinye viki takumi conference Notan go si nyoge testatu len kipagenge Netetutye notan bo SGR Laninge kasi na Isaya Agi nyoru chita nabo county nabo Bomet Garibo Isaya gamnande
7: Jamge
1: Bye bye garibo
7: ก็คงได้ช่วยได้ที่จะต้องได้ที่จะต้องก็ต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้องต้ ibaibaenjini ya mikro kata burune narobi kwa ubuwane nye nyumira konsipensi yaga torune yaga kwa targeti chakwe na magdini siliwa saiti gila kabia ya kwara konsipensi yaga torune yaga kwa imara intawa me anakwane kwenye vaisho nguno magmati ubeke saiti kima ziki wase gile wini gafa nakamiye gile kapira belge kwa kasi gule kukul kukukosin taka umenre taka peneta
1: Saya enggak menandat ke tu ke gipsyong enggak masatan bache boin tako nafas enyo ten genyo ro siror memi ten brotich ke mande karibu gipsyong.
8: Yes, asande we yari kama jawe gugugwe nafas dikoro nyuru asuka pita mga agane inga lio ni inwan mirit ako akot wa churu nuki apchuru nuki tako si buat pangsa chikobo meto nukwe karibu so yin de tu chen kapara we kukate tuje nagarara na uguwe chungu kukara entae chukua ni magokwe kumututae pahalu mbani inyo kunete burje tapkone ki magere kulabu narokabu kaunte ni ngolo ame kabisa aleki kukwe yota nagecho jilege chukwe ni aleki kukwe kiki chone kwa macha amishan kodo kichoge kumite ni mkuru kukwe kwe nalega boisi uni eche agini kuma mingi sabi negire baya kukwe nalega boisi uni kati suwa inota niku so amige lele and tu kiri gaya aku macam gua baru one time ni koi gak kucing one time kau gamu mami sebaik tu ni mami bisa ke mana orang leh bukan itu ni ke leje je lagi mami sebaik tu time gua presiden lagi macam tu agak kau mami tu macam leje tu aku anu nyuruh kau mana je one time baru tu tu gua one door tu tu mami sebaik tu lagi ada way saya tu macam ni tu kalau ye koru macam baik tu ni tu tu ni kiriyas kisu baik tu agak tu ni je boleh kisu baik tu orang tu tu je tu gua kau dia tau job
1: Angai, engalian balik siror sama dengan studio.
9: Hey.
1: Yes.
9: Jamgai, jamgai.
1: Ya, bye bye garibu.
9: Hey. Kau mau bincang apa dengan orang orang bukan Eric? Nampak betul tak berani? Agak macam kau yang tadi cikang kau itu, kau ngalor we. Amu ngalor tak engkau, kau mau bincang ni? Amu kaki terat weekend, kau mau bincang ngalor jadi tiga pemimba, pemimba kawatri, alim. Cuai cuai gongguai, engkau punya cium dewi yang mama yang kena berada pelantin nama tak? Siapa yang gongguai? Awal letak setara sungguh kan ada. Empat kita berada ini, kita kini gerak ini limbah anda siapa kita ada tinjau orang yang ada pinjol itu, nanti doa ramai kalau agak school. Apa cara ni? Amak pun betul ni, mandi aku betul tak
1: ko? Angai mandi aku betul tak ke? Bayu tak berada, engkau tu yang betul nampak cuma tahu nasam gua nonton kagaiit. Kuan itu coba sejarah lepas studio sekitar start tulen kebagian kita tulen tulen kagai bukan kau ni yang enten lupa pas aku menama aja nasam mandain studio engkau betul beran sekitar tu engkau betul nampak cuma tahu amaguna rawen nekaran kebesan nampak borat. Tahu weekend nekaran nampak boy boy yet. Kita itu sih betul nampak cuma tahu. Sere konyon kainnya nyon ko Eric Arab Rono.
10: Tarehe 7, tarehe 8 na tarehe 9 Julai 2026, kampuni ya Pwani Oil kwa ushirikiano na MOFM wanatembelea maeneo ya South Rift, Bomet, Sotik, Sosiot kukutana na wafugaji wa ng'ombe wa maziwa. Watakuwa wakionyesha wakulima njia bora ya kukamua kwa kutumia mafuta ya Sawa Milking Jelly ambayo ni laini na huwa haimdhuru ng'ombe wako wakati wa kukamua, na badala yake kumfanya kamuliwe kwa njia nzuri na salama, na pia hawezi kuficha maziwa. Pia Pwani Oil wanakuletea kirutubisho cha Ama Energy ambacho humpa ng'ombe wako nguvu, kumsaidia kuwa na afya bora ya mwili na kuongeza uzalishaji wa maziwa. Hii si ya kukosa.
11: Sour Milking Jelly, 100% natural moisturizer that is easy to apply. Apo sawa.
12: Nina furaha na shukrani kuwa ulizaliwa, kwamba upendo wa
13: You shouldn't have to choose between speed, reliability and value. With Spectrum fiber powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
14: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
15: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
14: Learn more at emory.edu.
16: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
17: This year I'm done with diets and resolutions because they don't work. Instead, I'm going for healthy-ish, and that lasts year-round thanks to Thrive Market. Thrive Market is my go-to healthy online grocery store with better versions of everything I already crave. I just open the app and filter for whatever I need. High-protein pastas, low-sugar snacks, GLP-1 friendly treats, non-alcoholic drinks, all my favorites, just all better for me. And I get more me time back. Head to thrivemarket.com/get started to get 30% off your first order plus a free $60 gift.
2: MOFM kuketeshiet nindoi eng pororietab Kolenjin kosubke ak chikilishetab Geopool. Itin piik chesire milionishek 4 eng petut agetugul. MOFM.

0: Chini na chini kichini Vic Brilliance. Jangan lagi aku benda tengok ini gini lagi di badai badai. Tiada yang tinggal lagi jauh. Tapi ni engkau ni kengkau mesti nak isogi nato napa sokohuru sokomurwa.
1: Yes.
0: Aku akhirnya kena rangkasi tapi saya yang sokohuru sokomurwa. Duget number two. Amati kau bawa duget number two.
1: Duget number shopping.
0: Duget nato napa shopping. Kalau ni macam ni. Betul tak pernah nego betul nego second last tengok gitu mana lagi lihat sebagai second last tengok gitu. Atau kau guru cuma beli.
1: Apa tu cuma musa?
0: Betul nih tayang lagi.
1: Okay, ni nih, eno liban.
0: Sema kwa Kiswahili.
1: Si leo ni Jumamosi.
0: Jumamosi kwa nini magenge? Jumabili. So, petu second last ni baadhi giting petu tabrani. Aya, mduge na baadhi kuku kagitia kabisa kiko itabona skongetege 500 shillings, akua kui 6,000 shillings. Lakini miki tage ngene kararan kabisa na maji tiamu petu tabrani. Kalene, kalem ngoti tiamu kwa sakta yangu mainyoro, ngoti tiamu birbi kwa sakta yangu mainyoro. Kegoni 20,000, chagarga shopping jamite mduge number two. Sawa. Star 441 ash agi 11 kitio duge.
1: Number 2.
0: Star 441 ash agi 11 kitio duge number 1. Sokobit kegonin bonus kegonin 500. Agwa ilibu shemu lakini.

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: No, the problem na mo matkaya chigin la kwene mingin nguni mbaka sai. Igero tyanga balago ngungu. Awaka tute na mitwagi. Che chindukul kwa gaita gile orwenga bo amago kwegenyu. Lakini go tilenji le ke mula kweta go kwa insume. Kuma baisicho.
2: Kibatu wa nani?
1: Yanganyo lakweti. Yano mkiri geri ngeti kisi chongo tiwane mbire to kuribe tu gatu. Kuma goruwa uka lanji. Kuma rako gecheb lanji chetuti. What you do? Kina ngana wale. Mea igi wana nyindao unyu. Nyindao ungu maplo ini yon. Ngamun chitu kulgori ibe lakwe nyi. Mama che kikochi ya mituogi ke gori gala. Kile ntut kogende ne. Ndokur goro le moete lakwe tabi. Lakini yere sabu. Ego machumula.
2: Kebuat tuan 1989 direktur tu nak sisi tarai tapi tak mana agen ke? Ah melati cuma isi kepasoda. 1989, yeah ni jam jam isoda. 1989, meleng kaya jam soda. Kau subati kredit isi kalau jinat iko beguna.
1: Ah ibu angkat ni cuma isi.
2: Isi ni kipa jita. Lain ni kiki kau jinta ikut jasoda.
1: Alam atau ek jalan kiki kau jasoda.
2: Weh, kau mel cuma isi tu kau kalau
1: Kiai kau ni tadi?
2: Kredit sih, kau nak kredit
1: sih kan? Kiai kau ni. Cuba isi kata jauh. Kimi ya rambe, kimi ya rambe, kau baru Mong nolak lagi kerja tadi no. Kini naik dia ta. Kau kah kau ni tanya? Eni umpama kau baru sah sekarang dari kau mimi mulang kau. Naga kiger. Kopi kopi kau masih kau kira yungi cuta yune? Kau kau kah ngalal ke tarik ngalal? Kau cuta aku ambil tugu tugu kua kaki ruru kiki mangati ada soda. Bati musore bati mbaya. Kwa kiki ya bubo met kwa giba abana kingo. Kiebu nusuguli wando. Kwa matake ya ngalada. Kwa kwa nga tuika wabu kubun mulango enyo. Kiki magati hata sinye kwa kiki gold ne.
2: Kiki gold. Kwanza kutoko Mi United.
1: Kijuta ingele. Kebe yumba sugulis. Kwa kamu gitoma subo chute. Ale ni kitu nemi yuni gondu sota. Soro wangi jerga ni. Kerge ya kutuko Coca-Cola. Weka kwa jerga. Kres. Weka kwa jerga.
2: Ibi kisentukul.
1: Kya mi kisentukul. Hale sige tarune nga. Ara. Kori ye chuba isi muti tarenyo.
2: Kupali jini.
1: Ki gongo kia ipote jerga ni. Weka kres. Weka fanta. Weka ne. Kito. Kito mga itula kare na kyuga.
2: Wey.
1: Ki kres. Sprite.
2: Akpanda. Akpanda kwa kia kenge.
1: Magi na orange tu. Ako Coca-Cola.
2: Ako Coca-Cola.
1: Kongete mi boyo atakene gimenye karibu yo. Kuma kigure nyingone kitu. Kukina mene magati ata kusilida. Kukiri kitu kuli kachut kamba hu. Anga yadi. Kusip kukiri kipto higala.
2: Kama ula.
1: Kongo wirta boyo atu. Kukwe kiso higeli yada.
3: Kukwere kait boyo atu yobita ata. Ang mami ma di di juga.
1: Orang lagi kita gilis cukup baca manner. Cukup baca baru so pagi embu. Yang ni kita gilu ruch magati ni cukup gini selera nubara amoi. Ak so dah cukup. So tuh ke magi tinggal je kita baca manner. Kita ni big big baca manner.
2: Lagi ni lagi. Tapi bujur hati ni. Kita kujam beli so dah cukup begini.
1: Kita ni kita nak kita ni jamuan nak kaya ni. Kita selekta ni kita ni ne.
2: Amu asal ni. Makai buruji irang kiri ke in.
1: Apa itu ulgot ni sekarang? Kita jangga bandar. So gila tu jauju. Kita mana kita siapa gitu? Kita siapa? Ngamun gak bi esada. Aji mai. Lelelele beri lelele wah mani ni nana.
2: Sekarang
1: wewe.
2: I'm going to go to the house.
1: Butul kabisa.

0: Oh, jangan kau lecet. Aku kiri lewat angka amai kau reprep itu. Jodoh jomi dah. Magi onu.
1: Itu tu. Itu.
0: Ujung tu terkini lagi. Datu nene cerai. Kini dia ujung aku tak pas. Kita kena by fire by force last mau song.
1: Ay, ya mana nelayi?
0: Ya mana tanggamu ni? Oh, kiri kiri kot nomi family meeting ni? Oh, meeting lagi. Nama orang ni mana? Mai ni kiri ni kiri baru mahu mana ini mahu ni nanti ni? Kau kiri kiri baru kah financial status? Eh, kiri leni? Kau kata orang mana kiri? Kau mami kiri kiri implement ni? Aku mesti kiri ni point. Kenapa yang kiri kiri wajib tu? Oh, meeting lagi. Kau ini utpa ra? Kau leni mesti kah jual nak orang kata begini. Kami jidan ni ravi ni. Oh, kau tu kau mana kini nak solo? Offside ni mami.
1: Orang baju kau.
0: Kau mana? Kau mana?
1: Aku mana? Anyway, kena aku kimi tu aku m.
0: Juga number six.
1: Sogo murwa. Juga number apa?
0: Number six.
1: Mau ibu juga nene juga number six.
0: Star 441 hash juga number six. Sigere 120,000 jebat eta.
1: Tiada lebih bawa lak tip tem
0: juga. Bawa lak tip tem nani. Bawa lak tip tem. *441# together number six.
1: Bonus kau mana?
0: Ah bonus kau mahai bonus. Kau kira bonus 30,000. Yes.
1: Wow. Eli pun sesam cutinya do get number six. Tetapi kau mina bawa.
0: Tetapi kau mina together number six.
1: Nampak tak tahu.
0: Yes. Number six.
1: 4, 5, 6. Duga number 6, tinye bonus cipu 30,000, 30,000, 30,000.
0: Yes.
1: Dan aku ni tak hati mungkin araga. Cutu araga ke guna bonus koro. Cutu guna cutu ke le nam tinge bonus.
0: Kau kira guna ni kira macam cok bonus pekiak le tu ni data.
1: Le tu data.
0: Staff, kau kami otanya, tunggal orang mama bonus cek.
1: Orang mama bonus cek.
0: Oh bonus ni cutu 30,000. Kau kira kira le mami cina kau cut after 5 minutes kita se bonus. *441# to get number 6.
1: Nyongu na mara moja hasa kubiki kwenye ngano indo.
0: Bonus ya mingu ni kota 30,000. Omeba atile chita genge. Kima ibi chetot kwa 800 cheba bonus.
1: Imagine bonus cho tukul cho.
0: Agine ili after 5 minutes kutoto mako chuchi.
1: Kulasi mako wala.
0: Getese. Kwa kile kima ibi cheta 15.
1: Gurujobik 15 jatai korang.
0: Biki jatai 15.
1: Orang ni Lucy. Very good Lucy.
0: Awak kena ini gini gaya yang biki jatai 15. Cecua aku 40.
1: Oh 40.
0: Yes.
1: Orang nama ni. Oh Lucy 40. Very good. Kongko ini Lucy lah. Kau ni super Lucy.
0: Kau di cicir tadi gua geng biki jatai 15 ini yoru 40,000.
1: Very good.
0: After number 15 ina ilego 30.
1: Agar emak umi jaga Lucy nega nemiri.
0: Star 441 hash to get number 6 number 3. Tak agila biketa 15. Iwendi chito ak 40.
1: Ira Lucy. Lucy nega nemigo sai.
0: So chir ten. Yonge geri ilego iwetuga na noto minyoru mese nega le congratulations ina ile tom goin mese ina unga chak ten ba. Mati munch keti.
1: Miji tan ke gure meri lagi ni mind okay matter process.
0: Ini no ano gote.
1: Mole, oh matter
0: process. Kerja otak kosmas matter gara process.
1: Matter agen kosmas.
0: Kahang enangun gua gile pending.
1: Eh orang ni kau rajit tan ke gure oh meri.
0: Otak gua inyoru 40,000.
1: Naomi agen kau matter. Imagine Naomi matter agen. Iya ni Naomi si matter.
0: Si tan kau inyoru wayang enang ba 40 go lose gitu. Tage my big 14.
1: Imagine.
0: Picha 14 jeta ko 40,000 jeshwa bonus enduga ni batu get ko 30,000 lakini kwa kile biki jeta 15
1: giru ni nani super lose kiko aji selingi se kia garje garga kia
0: yes
1: ki giru under 18
2: rebye DJ mawaya
1: oda magai
0: ehe
2: amure narabi yo batula
0: ki bye bye amuna ulamba longisa.
2: Baiklah, lihat belakang kita buat dia belakang mati yang angka ini tu mau kiri ke arah ini dari belakang jalan kita.
0: Kau ibu tuli?
2: Ram kita di jemii kita naik jadi jemii bata UNS.
0: Eh, kita ada tak yang dapatkan dulu? Untuk hari ini.
2: Egoh di sini mawaya.
0: Mawaya, pula ganggu mu eh.
2: Aiy, cundan marah tu mau buat skeman ini buat dia belakang.
0: Eh.
2: Kami lawar esoknya tak kira koran, lawar kabunne aje nolim bo boy beot eh. Ni lunch deh mak lati dia kan, kita kini kayak kuerta lawar MJ dekian pasi. Tada wajib betul lah.
0: Yes.
2: Abasa wong kuwe chubot ye jina kuko chom ye ma ba kari na ma jay tiwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: Kongoi asante.
1: Kongoi tiki kini chita na zina baya mbote ya bile.
0: Kwa kwa nyoro.
1: Kwa kwa nyoro tiptano.
0: Kwa kile nyingot kutuwa minyoro mese negole congratulations. Kwa kwa nyoro ndugano.
1: Kutuwa majudu.
0: Ina ile kahanga ni message na ngunge nuketie na rakaraka higwa yenge mbi 15 diyo indi ya 40,000.
1: Kwa kwa chita na tae aksili ngejegele buwarta mdahane kwenye. Kukuna inyachi ngekwone 40,000 zai. Nena
0: chita na bawa yenge letu 161.
1: Kako chuta. Oh yes. Rina chita.
0: So toma big 13.
1: Toma big 13 sai.
0: Star 441 hashara karaka. Tu kako ba 40,000. Nicho ono gona ambikie ba 30 bonus. Star 441 hash to get number 6. Number theta. Kuma miten theta. Lakini miten bonus kitu. Miten bonus kitu. Mwage ngurgo. Mara maybe gorgoro kotar bonus chu. Kobi theta.
1: Ino chita ni mano batia bile. Mm-hmm. Inge duku kiekia ya lakini kawa duke ni wrong. Ya ene yang duke namba 8. Toma keti nyako tuge namba 8.
0: Kagile tuge namba 6 nige mi. Ba theta. Kiba ibi kita 15 guwe ndi chitok 40,000. Kage nyuru bi goye. Ino chita namba 3. 452 mwishu.
1: 452 mwishu. 0716 452 mwishu.
0: Yeah. So toma. Nice. Toma big tamano kwa ingu.
1: Toma big 12.
0: Agina ile rabini ke ingalole ile ni go 40,000 ko tingeni le ganyo nduge number 6 go to mi nyoru masene bo congratulations ka hangan masene ngunget kimache igeti gonye lagenga agitiak ta gi work 40,000
1: yes
0: yes
1: tutungu number 1 ira rajita nyo sina ile mi bike dinya ba di we ira rajita ningen kapsa tu ke ke lagi ni kala te be duge number 1 kai go ajisile mata 43 shillings
0: yes
1: kasate kasate ara to ba te ngale ka ke mwaunge lejin nyo duge number 6 na bateta
0: eh ndige mas nye gele nyo na bateta igere jidane la bate number 1 ba so light acha ma ngolole so light teta ka yeah. Star 441 hash to get number 6
1: na tana ka ba duge number 1 ko na nyali li ba yat
0: ile nyali nga
1: na nyali li ba yat
0: iga te ibandi at ko sande school
1: ama garandi cha
0: sada
1: ge ma sande school nang school sana ne
0: school ibel
1: itu lanje time ke ko ke ya gorya bande ka klakwas kiwule la kwa somasi eh lakini ngiri ni mungu ni
0: kwa minye jitano angina wale kigiri chilange
1: eh.
0: Kwane
1: kuri
0: nga kima tebe nga kia tebe nga ta pugo nanyu
1: batye
0: kwa ta batye puto yu benje manel ki ngele goti njep kwa yene ba batye kia angina utakane kia na angal ngeti kolonge na ine kule aka ante kipo keta kalaba kolo batye mga yene wale maiki kama abiringeti kang nyawa le orlande ka kiana kiana ko ya bati am subagit
1: kiba kinge gugu subagit
0: ah bati am nyungogi.com
1: ne bomet ni wapi
0: acha kingeti kiba bati am gugu tindo weri kyo chigi miage na kuru go miage gericho go mialang Nairobi bati am isiang nene ko kingke bwa ko kiele gigitono ne ne ta le gigirego ko gigota bati am kogu tota ini nyonga ta batiam go email ti uba magatia ta na go sugaru ko kitam go mi weri ki ki gipchen spaghetti ki ba dema se ugi ki ingele gitinye baka maida na basu mega kidinye baka kiri geri ni koro igi pele gele sige ngirite su mega ki ngebe ndi kanisa ko gibita na perfume na ile gigisje batiam almost 1920 something
1: lazima go ki .com batiam
0: Padia mgo ya kubunga rita amako lwa wana nyuki baka sonoya. Sonoya ngu mae anko. Padia mgo gi.com. Haa, tama na wapu urgu tu wonga kaskako hii manola. Ah, may our soul rest in peace. Kizi ito batia mwine 2016. Lakini kiongi nangana wale kutkumichi na lili buwa lanji kuki batia. Kikika rake ile matoti itu ujamba jepka jeni ne sambi. Kikika
1: kukurana videse kebuka. Lakini nkingaloli sahi. Imagine kagaba big one
0: yes
1: to kagaba big mood
0: to give my big 10
1: to go me big 10 chiki go 40,000
0: koti imagine 40,000 and to get number 6 number theta kogile laba to get number theta en nguni star 441
1: kiti ya magotoma inyoro mese na azirgele congratulations
0: kiti ina raka
1: ina ina toma ijutu toma ijutu kabisa
0: ina ile genyo lakini toma kwa in mese na ngunga tuli
1: kiti
0: ya raka
1: kiti so kwa mkotia jini nyo system ita raka kekonen kuna jitake 0718-295
0: yes yes
1: toma big soko alu nguna wajiba 40,000
0: star 441 hash to get number 6 emo

0: ni mengi ni mukaran.
1: Ame jatte pe nagi. Google jogi ne pekin kaini tata tap Kenya Arab itu. Kingon kingen kulle. Wendy Aramo ye mati ni. Ko jarasis ko gay. Ko ga iya tahun gitu yang new. Ko mau gay sam jenasis betul tak? Kangetin kuraya neta sam memandu bagi sih mood. Ko gay sih cun mita yulin ko bapu mureju. Sebenarnya ku sama yang aje tak yulin. Gawin dia aje yang jorun ngulin. Kumulin aje yang jawab landa yang nege. Aje yang jemu tak aje kayak tum tak kerat tak tum tak.
2: Ketum kita mua yang ema FM.
3: Edwin Arab Tanui kubata Eriko.